0: dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku Urus Setia Tabung Dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
3: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia, yakni penjaga itu, seperti dua, yakni jari ini, di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang suka AUDA.
5: Bicara keluarga.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi.

0: وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Apa barbis kita? Petani sama-sama mendoakan semoga petani sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan negara petani akan sentiasa aman dan damai di bawah pemerintahan bawah dunia yang maha mulia. Alhamdulillah. Jadi Bapak bos kita, alhamdulillah, masa ni semua banyak orang bercerita pasal the line bukannya lah Piala Dunia, World Cup, football. Allahu Akbar. Macam mana yang kita sokong? Sudah panjap balik rumah, balik kampung, macam mana? Nah, dah lagi banyak tinggal 8. Eh? 8. Apa lagi? Ada sedang ada kat tim kita dalam 8 lah tu. Kalau ada bagus, teruskan. Kalau saya adalah masih dalam 8 lah tu. Okey. Dapatlah kongsi-kongsikan tanah syok masa ni. Pasal bulan ni syok lah. Saya memanglah menyokong England. Kadang-kadang orang cakap lain juga. Kita sokong hatunya. Dapat. Seorang-seorang dengan apa yang suka. Okay. Dapat. Atau adalah pemenang bola. Jadi, minggu ni saya akan mengongsikan apa sebenarnya yang katanya dapat dari pemenang bulan ni atau World Cup ni. Apa yang tadi dapat? Pertama, dalam 104 permainan ni, memang dari awal banyak kan ni lihat lah. Dah pulang semua tadi terlihat. Tu sadang tu andal banal sudah tu. Bab kadang-kadang main pukul 1, ada pukul 2, ada pukul 3, ada pukul 5, ada pukul 7, ada pukul 8, macam tu lah. Jadi adalah yang di atas tujuh. Meskali yang favorite itu memang kata ni petugak. Petugak. Jadi apa yang akan saya beritahu ni ialah mengenai dengan bola. Bola ni ada yang syoknya kata ni sekeluarga melihat. Tu syok tu. Sekeluarga kata ni melihat. Ramai-ramai. Ini yang menunjukkan bahawa petani seronok bersama dengan keluarga petani. Dan seorang-seorang lain tu, atau yang syok lagi tu, seorang-seorang lain negeri yang disokongnya. Jadi, apakah petani lihat bola ni ialah apa sebenarnya bola ni? Okay. Ia ada 11 orang pemain. Ia terdiri daripada penjaga gawang atau kata dipanggil goalkeeper, defender, jawab back ni kata back bawah. Atau ada wing kiri kanan. Atau ada feeder, okay? Dan ujung sekali ialah striker. Dalam semua tu, yang selalunya paling famous ialah striker. Striker. Selalu tu. Sebab ia yang menggolkan. Ia yang memberi menang. Tapi kadang-kadang kita melihat dari sudut sana saja. Sebenarnya, bola ni semua memainkan peranan yang penting. Cuba tah strikernya ugat-ugat seorang. Hau malam marinya. Guring limpangnya. Yang hanya buah bulu kojong ke pisok. Cuba tah. Pun dada apa namanya, wing, nggak ada goalkeeper, nggak ada feedernya, nggak ada ya punya defender, nggak dapat tuh. Jadi sebenarnya apa yang akan saya beritahu ini adalah bulan ini sebenarnya adalah teamwork atau kerja berpasukan. Ini sebenarnya. Jadi setiap pemain itu memainkan peran yang penting. Tidak ada seorang pun yang memainkan peran yang penting. Semua. Apapun kerja dia. Walaupun kita ini mikirkan yang paling famous ialah skorernya tu, okay, atau strikernya itu yang paling famous. Tapi semua orang mainkan peran yang penting. Ini sebenarnya yang akan saya beritahu. Kita ini di Brunei, alhamdulillah, okay. Kita ini masih mengenang lagi. Brunei hebat. Dua kali Brunei pernah menjadi champion. Okay. Jangan lupa tu. Pada tahun 1999. Kata ni. Okay. Piatman Johani atau Johan Piala Malaysia. Melawan dengan negara Kuching. Okay. Dan satu lagi piala yang tadi masih ingat. Hasnal Bolkiah Trophy 2012. Kita ni juga menjuarai piala itu melawan dengan Indonesia. Allahu Akbar. Jadi di sini menunjukkan bahawa kita ni pun negara kita ni ini, ada orang cakapnya damit-damit, tak kira. Artinya kita ni misi sudah mampu juga mencapai ke tahap macam itu. Jadi apa yang akan saya katakan itu ialah, tidak lagi boleh Brunei ini diperkecilkan sebab kata ini pernah juara. Macam itu. Hanya tinggal lagi masa ini ialah kita ini akan berusaha sebaik mungkin untuk kata ini mencapai lagi kejayaan-kejayaan yang telah kata ini dapat. Dan piala-piala yang lain. Itu anda tahulah. Macam mana strategi-strategi ketiga ni. Itu yang penting sebenarnya. Sebab. Kita ni pernah menjuarai itu. Artinya. Bila kita dimenang tahun 1999 dan 2012. Artinya pasukan kita itu kuat. Dan pasti. Semangat atau. Teamwork atau. Sangat kuat sebenarnya. Jadi insyaAllah. Pasti pada masa ini pun juga. Kita ini boleh melihat. Kehebatan negara Brunei Salam ini. Untuk menjuari apa-apa pun piala. Okay. Jadi. Kita ini lihat sekejap. Kita ini kanang balik tahun 1999. Berapa orang ke KL. Okay. Penyukung-penyukung Brunei. Subhanallah. Zaman itu. Bukan main-main. Kena lang kepalang. Sampai anda ampit bah baju kuning itu. Asal warna kuning pakai saja. Subhanallah. Okey. Baiklah. Tani lihat sekejap. Tani kanang-kanang dulu cerita yang lama tu. InsyaAllah. Tani sambung lagi. Lepas nanti.
1: Bicara keluarga.

0: Bicara, Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi bila kita ni melihat bulan ni, nawas kita ni akan berpindah mengenai dengan kehidupan kita ni. Apa pengajaran yang boleh kita ni dapat melihat bulan ni? Lain bukan kalau kita ni melihat dalam satu institusi keluarga. Okay, ataupun institusi dalam organisasi, kementerian atau jabatan atau syarikat-syarikat. Bila kata ni melihat kejayaan itu, macam mana boleh rumah itu keluarganya bahagia dan berjaya? Macam mana boleh kementerian atau jabatan itu berjaya? Dan juga syarikat-syarikat dan negara amnya juga. Ialah kita mempunyai satu matlamat. Kalau pula matlamat yang lain dah bukan memenangi pertandingan itu, memenangi perlawanan itu. Atau tu sama. Okay, dah ada orang dalam tim atau bertalkingnya, aku ni ya, draw pun okey lahnya, kalah pun okeynya. Ada dua orang hanya kemenar-benarkan menangkan timnya. Itu kepisan tu. Atau gerintin dan menang tu. Sebab lain-lain. Aku syukur tanya. Masuk anu ni. Quarter final pun okey lah. Mana boleh macam tu. Tadi punya matlamat yang sama. Satu tujuan. Satu matlamat. Ialah untuk menang pertandingan itu. Jadi kalau kita tadi saya beritahu pindah kepada keluarga. Kan tadi awal saya beritahu setiap pemain itu memainkan peranan yang penting. Tidak kira ia di mana pun. Jadi ayah ibu okay, di rumah ini artinya siapapun dalam rumah itu tidak kira yang tua, yang tangah, yang bungsu, yang amit. Yang uda, yang iring, okay, tidak kira. Yang penting ialah kata ni semua orang dalam rumah itu mainkan peranan yang penting. Baru kata ni berjaya, okay? Anak kita yang tua apa peranannya, okay? Kira captain lah. Macam itu. Okay. Kita boleh jadi goalkeeper. Atau lagi hebat seorang daripada kita. Mungkin mamanya lah jadi coach. Itu paling hebat. Okay. Bapanya jadi goalkeeper. Okay. Menjaga gawang. Ini bagus ni. Jadi setiap anak-anak kita tu mempunyai peranan yang penting. Kalau kita menurut ke dia defender, okay, menjaga apa di bawah, okay? Yang kata ni orang back, back atau artinya kata ni melihat apa potensi anak-anak kata ni. Kalau orang atu ia suka menjaga di beradinya, yang main-main mengacau adinya, ia yang tukang jaga. Ini orang ini mendefend. Bagus. Okay? Ia bagus ni. Jadi ia akan menjaga adik-beradinya. Termasuklah pemamanya. Dan juga termasuk harta benda di rumah itu. Orang ini defend. Boleh tahan. Yang main-main. Okay? Jadi kalau bapa jadi goalkeeper, ia memastikan tidak ada orang yang mengganggu. Tidak ada orang yang boleh tembus ke rumah itu dengan tidak ada usul periksa. Atau tidak ada tahu siapa orang itu. Ia mesti menjaga. Kiri kanan atas bawah ia menjaga. Okay? Kalau ada keluarga, adik-beradik yang suka memberi semangat, beri motivasi, selalu memujuk, baik menjaga ke dia apapun apa terjadi ya man orang atau orang ani boleh dipanggil ialah feeder. Ia tukang bari. Okay, ini penting. Ini penting. Ia akan beri semangat, beri ani, apapun diminta ia ada. Okay, ia boleh mengusul ani, ani bagus. Orang ani boleh dipanggil orang yang feeder. Okay, jadi seterusnya ada dua lagi orang yang suka memerhati. Dan orang ani mainkan peranan yang penting. Ia akan melihat kepada sudut-sudut. Ani orang ani boleh jadi orang wing kiri kanan. Ani bagus. Ia melihat keadaan pemain itu. Okay? Jadi ia kiri kanan. Dan jika ada lagi adik-beradik ini, ia suka kepada kejayaan. Ia suka kepada apa ujungnya. Ia boleh menjadi striker. Macam itu. Jadi kita sebagai ketan nak beranakan ini, ini yang akan saya beritahu sebenarnya. Walau apapun, siapapun dalam rumah kata itu, semua mainkan peranan yang penting. Semua. Okay? Semua. Tidak ada seorang pun terkecuali. Tidak ada itu. Pasti ada pelanannya. Jadi Anita. Okey, Anita yang penting dalam hidup petani ini. Setiap orang di dalam institusi keluarga perlu menyokong antara satu dengan lain. Kalau petani tidak menyokong, okey, maka kata Ninda akan mencapai kejayaan keluarga katanya itu. Ini yang penting sebenarnya. Jadi ani sebagai pasukan keluarga katanya, katanya yang menjaga. Okay, kalau kita melihat main bola tu, dipas ke kiri ke kanan, dipas kiri ke kanan. Untuk menembusi dan untuk mendapat kejayaan itu sebenarnya. Ini matlamat yang perlu kata ni ada dalam hidup kata ni. Jangan lupa, memang sukar. Memang sukar untuk kata ni berjaya ni. Pasti banyak rintangan. Kalau kata ni 11 orang, tim lain pun 11. Mana ada semudah itu ada tim ni bahnya. Silakannya, golkan terlebih kitanya. Kami bagi peluang. Tidak ada tu. Atau kalau ada orang macam tu, kena investigate tu. Rasuah kali seno ni. Bisanya. Dibuat, dipersilakannya orang itu menggolkan. Mana ada tu. Pasti akan melawan juga. Sama je dalam kehidupan kata ni juga. Macam mana anak kata ni tu. Kadang-kadang, orang ni ada masanya. Banyak rintangan. Banyak. Ia mencuba terbaik. Ada orang boleh menghalang ke dia. Ini yang boleh kita nampak di dalam permainan bola sepak. Okey, baiklah. Kita lihat ni sekejap. Kita cek-cek anak kita. Siapa akan menjadi striker. Siapa yang menjadi yang lain-lain itu. Kita tahu sebab atau kita punya anak dan kita punya keluarga. Baik, kita lihat sekejap. InsyaAllah kita sambung lagi lepas ini.
0: Bicara keluarga.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi seterusnya, ibu bapa ni macam-macam peranannya ni. Okey. Ibu bapa juga boleh mempunyai peranan referee. Okey. Atau juga. Okey. Sama penjaga tepi. Referee yang disiring-siring kiri kanan untuk melihat juga kiranya offside, ada foul. Ia je teman dia tu. Kata ni boleh jadi cuma tujuh. Jadi sebagai seorang ayah, kata ni boleh jadi referee. Referee yang ni, peranannya, yang penting ialah mesti adil. Okay? Indah boleh berat sebalah. Dia boleh berat sebalah. Kadang-kadang teniri, apa ni referee ni? Tang-tang foul punya. Dah, kalau berinya foul, dia matinya kerja cuma ni. Aninya. Kan kata dia main bola. Kata dia akan peras. Kalau kata ni rasa referee tu indah adil. Barat sebalah. Mereka tujuh kata ni dalam keluarga. Kata ni mesti adil. Tak boleh barat sebalah. Yang bungsu, it's okay. Jangan terlainya. Ya, yang bungsu tu, biarkan dia. Mana boleh macam tu? Macam main bola wah. Mana mereka wah. Kau yang paling mudanya, kau termenggolkannya. Kesian dunia. Beri peluang. Mana ada macam tu? Setiap tim tu akan cuba untuk dapat menang. Okay? Satu lagi referee ni. Main ni juga. Kalau sekiranya, apa tugas referee? Mestikan perlawanan itu mesti ya permainan yang fair play. Okey, kalau ada orang membuat kesalahan foul, ia akan meniup dan beri warning. Ini bagus. Metode kata ni ibu apa ni? Kalau ada anak-anak kata ni tu kadang-kadang buat silap, buat salah, jangan terus-terus red card. Very foul. Sudah malah usulnya juga yellow card. Mana boleh terus-terus merah. Okay. Kadang-kadang ada pulang. Tapi ialah lihat kepada kesalahan anak-anak itu. Okay. Dan di penting. Sebab itu ia ada yellow card sama red card itu. Ini ni, bola ni. Selain daripada itu juga, apa lagi bola ni yang disokong oleh yang lain? Penyokong-penyokong lain itu ialah orang luar. Kalau kita melihat bola. Okay? Tim ketani sekiranya. Okay? Tim Brunei, DPMM, FC. Kalau sudah main, ketani menjadi penyokong. Penyokongan ini mainkan peranan yang penting. Kan? Kalau tanyakan orang main bola itu. Okey. Kalau sekalian adat ya. Kalau sekalian batas sudah kena mogol, disuruhnya angkat tangannya itu. Angkat-angkatnya supaya orang tepuk tangan dan menyokong. Artinya sokongan itu penting. Mia tujuh kata ni hidup ni. Mia tujuh kata ni bekerja. Mesti beri sokongan. Okey. Beri sokongan. Ini penting. Okey. Kalau menggolkan. Tani berteriak. Tepuk tangan. Macam itulah. Nakkan terima kasih. Mia tujuh kata ni. Kalau anak-anak beranak kata ni mencapai kejayaan, terucapkan terima kasih. Mereka juga kalau di pejabat, pegawai-pegawai kita melakukan satu yang baik yang mencapai kejayaan, jangan lupa ucap terima kasih bos. Jangan diam-diam mengenyak. Ini kadang-kadang ia memberi orang lebih semangat. Bukan

0: Meminta usin, cukup dengan mengucap terima kasih. Sudah cukup. Oke. Nah, sama juga kalau anak itu berjaya, oh, alhamdulillah sayang. Terima kasih. Kau telah membanggakan keluarga kata ini. Subhanallah. Di pejabat cuma itu juga. Tapi kadang-kadang pejabat ini bos lupa wah. To say thank you. Kadang-kadang dia menghargai juga. Nah, ini yang sedih lah. Oke. Okay? Nah, hati-hati. Jadi anilah. Nah, peranan bula ini banyak. Kita ini melihat. Siapa lagi menyokong kata ini? Memanglah. Artinya orang luar. Nah, apa lagi? Okay? Kalau tani apa kecederaan ada orang medik masuk, okay, beri spray, mengurut-ngurut, beri air. Artinya ini dah antara orang yang kalau ketani berkeluarga, jiran ketani, okay, jadi jiran-jiran ini sebagai penyokong ketani. Nah, jangan jiran dibawa ke lain, siapakah menyokong ketani? Kalau pupus sekali, apa namanya, adik-beradik ketani, kandangan tani berkelahi, siapa menyokong ketani? Macam bula tu. Cuba tu tak ada penyokong. Tak ada bah, seorang pun nak melihat. Bah. Cuba tak. Tak ada seronok melihat bula. Jadi satulah ketani. Okay? Itu yang penting. Jadi yang terakhir lagi juga. Ini penting. Cuba kita lihat World Cup sendiri. Okay? Lihat apa sepanjang yang kita ni boleh observe. Kalau tim itu kalah. Okay? Apa dibuat diorang? Okay? Pasti kalau dujung itu diorang kalah, diorang menangis. Ada diorang kalah merahi kah? Ha? Kena ampas kah? Kena terajang kayak? Kena maki kah? Mana ada kita lihat. Malahan coachnya, manajernya akan mengangkat ke dia walaupun dia menangis sedih, akan memelukkan ke dia, mentap dia dari belakang. Ini cakap, it's okay. We have another game. Ini cantik. Mana ada yang kena merahi teris-teris? Anda pernah melihat tu? Kau punya pasal ni kalahan ni. Apa kau main macam mana? Tidak ada tu. Sebab masa tu semua orang merasakan kesedihan. Okay, semua orang tahu kekalahan itu adalah satu perkara yang membuat rasa pahit sebenarnya. Jadi semua orang menyokong antara satu dengan lain. Sebab semua orang terasa sedih. Ini tujuh keluarga. Kalau nak kita membuat kesalahan atau gagal dalam peperiksaan, semua kata yang terasa. Yang penting ialah kata nimbali sokongan dan dorongan. Ini penting. Bukan kata ni marah-marahi ke dia. Tani bersulang kata ni lepas satu kalang melihat di mana kesilapan itu. Kalau bula kan di mana kesilapan itu? Dari mana? Apa yang sebenarnya terjadi? Sama jalan kita ni keluarga. Apa yang berlaku oleh keluarga kata ni? Kenapa boleh keluarga kata ni gagal dalam kehidupan? Anak-anak kata ni gagal. Mendidik dorang apa? Di mana silapnya? Ini sebenarnya yang perlu ada. Jadi, bila melihat piala dunia ni, kita akan melihat dalam kehidupan kita ni, yang penting ialah menyokong antara satu dengan lain, beri teguran, okay, teguran yang membina, dan jika ada kesalahan, jangan terus dihukum. Itu adalah apa simbolik yang boleh tani pelajari di tempat bila kata ni menonton atau melihat piala dunia. Okey, baiklah. Teruskan lagi melihat piala dunia. The last 8 ni apa soalnya? Insya-Allah kata ni sama-sama melihatlah. Kalau masih ada yang masih menyokong tim-timnya, teruskan, semoga berjaya. Ya, tujuan hidup kata ni semoga kata ni semua berjaya dan membandingkan negara kita ini aman, damai, okay? Dan untuk melihat masa depan yang lebih cemerlang. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bicara keluarga.

0: 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dang, atu ampir pakai mua.
2: Jealous cuy, panas kelia. Sekarang cair dia makeup ku.
1: Sekian tak pakai jauh. Apa jauh-jauhnya ofis tanya ni? Hidang, naik lift kah? Kita naik tangga?
2: Balak kasta, jangan lalai. Ish, stress buat kerja ni.
1: Stress? Balak kasta, stretching dulu.
2: Balak kasta. Oh dah, segar je rasa badanku. Dah terasa 30 minit sudah aku exercise hari ini.
3: Budayakan kegiatan fizikal dalam kehidupan. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam.

Kita berada di jam yang kedua bagi pertemuan kita hari ini, Rabu 22 Muharram 1448 Hijrah Bersamaan 8 Julai 2026 Masihi. Di waktu sekarang 2.18 minit petang, selamat petang kepada semuanya. Kita dengarkan Sonia Benci Kusangka Sayang.

Itu tadi lagu Sonia dengan Benciku Sangka Sayang, terbitan 2002. Sekarang kita berpindah pula ke tahun 1990. Iklim dengan lagunya Suci Dalam Debu. Juga rakan pendengar kita ada yang menyapa di sini, Haji Awang #1963, juga HBJ282, Pengiran Old Trafford, STKRJ Kampung Lugu, juga Hajah Gosni dan Ayuf di Bukit Sibanging juga menyapa di sini. Kita dengarkan bersama Suci Dalam Debu, Harmoni FM.

0: nak pak alai.
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawannya beri watir. Babahnya!
2: Kenapa kan laling teriak-teriak ni?
0: Ni bah mobil si alai habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Lai, sedang-sedang tabung mobil lah ni. Ya, Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
0: Ih, berijab juga babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesihatan, mun lebih screen time ni ditakuti merosakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si alayani. Kesian eh, berkusuta.
2: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda bapak cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
3: Skrin berpada.
1: Anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.my.

0: Ikuti bersama gerai kita ni membawa kisah Tapau tulisan MDT Ilyas.
1: Malum balik je. Nak pergi santai-santai.
2: Oh ni nama layan. Ni si Zaidi ah. Cerita-cerita pasal jemputannya. Arah jiran berkawin-kawinan.
1: Ha. Baik jatuh bahar, kenal akan lagau. Daripada indah kenal lagau, jiran jual lagi tu.
3: Au kerja. Nganya aku ni ah. Sebenarnya, malas ku kan pergi tu ni muka dia.
2: Astaga, pudang malas. Baik tu kata ni mengiratkan silaturahim sesama jiran.
1: Lurus.
2: Bila kan hari bulannya?
3: Bila benar ah? Bila kan masanya ni? Dah ada kuan noi bila-bila pre.
1: Kuan ni lurus-lurus berpadahan ni bahe. Orang bertanya kau pemain-pemain kan.
2: Dia ni pemain kan yang bila-bila pre. Ngam kain dah tu.
3: Bebon bos. Anu isok. Cuma mana kan tu kan pigi kan indah juga.
1: Baik tak pigi.
2: Pigi dah kenapa pulang dah dia ke kawan ni jadi.
3: Bukan macam malas ku bae.
1: Jangan menyatu. Kalau anakmu sendiri karang kawin, berkawin-kawinan macam mana nah? Cuba tak kau pikirkan. Siapa mengagak ke majlis semua tu karang? Jiran-jiran kan, kawan-kawan kan, dan sanak jua yang datang kan. Indah ada orang lain yang datang lah je dek. Banar terkedian ni.
2: Tapi di mana majlis kawinnya? Tidur rumah atau di diwan?
3: Di diwan kali tempat mahala usulnya.
1: Nah, bisa juga tu di dewan. Indah panas, beikun tu.
3: Ya Allah, banar rajunya kita tu kerja.
1: Nah.
3: Nyaman-nyaman kali tu makanannya.

Ya, semua lagu nyanyian terbaru kumpulan Sting dalam Diam Aku Mencintaimu. Assalamualaikum DJ kesayangan kami, katanya apa kabar, mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah saya sehat, dan kami terasa kehilangan rancangan AAC dan perjalanan kami tidak seceria dulu katanya. Dan dari kami semua hanya doa untuk kamu berdua, Bro Helmi dan Bro Alif katanya, akan sehat, gembira, dan mudah-mudahan dapat diperdengarkan suara kamu berdua lagi. Bagi kami kejutan katanya. Bro DJ, teruskan usaha menyiarkan lagu-lagu Otai. Hanya Bro DJ yang kami nantikan di 94.1 daripada Arbi. Terima kasih Arbi.

Oke, berlalu sudah. Kumpulan Wizard, kesetiaan ada padaku. Siapa sih berapa yang masih ingat dengan kumpulan Wizard ya? Waktu negara Brunei Darussalam sekarang tepat pukul

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini. Dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.

berita perdana pada pukul 5.30 minit petang ya, seperti biasa ya. Dari Gravity, Kasih di Rondo Mega, kita ada kumpulan Mei. Cintaku Sewangi Kasih.

0: FM 94.1 97.7 FM FM.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Penyediaan tenaga kerja siaga masa hadapan diutamakan dalam transformasi sistem penjagaan kesihatan. Anugerah insentif pelajar cemerlang dana mendorong anak-anak yatim menghargai kepentingan pendidikan. Pendidikan TVET membentuk pelajar yang sedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan. ...130 pelajar sekolah-sekolah Arab dan agama seluruh negara pagi tadi diraikan pada Majlis Penghargaan Pelajar-Pelajar Cemerlang Tahun 2025 Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bredex Jerudong. Penyampaian hadiah dan sijil penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga disampaikan penghargaan khas guru mata pelajaran kepada 42 penerima dan anugerah sekolah madrasah mutaqaddimah. Ikuti temubual bersama dua pelajar sekolah tinggi Arab Hasanal Bolkiah iaitu Awang Muhammad Wa'i Al-Matin alias Muhammad Al-Matin bin Nur Zalfri dan Dayang Nur Wafa Wafiqah binti Haji Muhammad Syahiran.
1: InsyaAllah, hala tuju saya selepas ini adalah untuk melanjutkan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di Republik Arab Mesir, khususnya dalam bidang syariah Islamiah. Dan saya berharap peluang melanjutkan pembelajaran di sana dapat meluaskan pandangan dan corak pemikiran saya, sekaligus membantu saya untuk menghadapi cabaran di masa akan datang.
2: InsyaAllah, saya ingin mendalami lagi tentang ilmu agama dengan lebih menyeluruh dan khususnya dalam bidang syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Cairo Mesir. Dan saya berharap pada masa akan datang saya dapat menyumbang kepada negara dan masyarakat.
0: Dalam usaha transformasi berterusan sistem penjagaan kesihatan, salah satu keutamaan Kementerian Kesihatan ialah membangunkan tenaga kerja penjagaan kesihatan yang berkemahiran, berdaya tahan dan siaga masa hadapan. Hospital, perkhidmatan kesihatan komuniti dan penjagaan khusus hanya boleh mencapai kecemerlangan apabila disokong oleh profesional penjagaan kesihatan yang menggabungkan kemahiran klinikal dengan integriti dan profesionalisme. Menteri Kesihatan menegaskan Kolej Sains Kesihatan JPMC JCHS merupakan pelaburan penting ke arah mencapai objektif tersebut. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menekankan perkara itu pada Majlis Convocation JCHS yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pagi tadi. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar berkata, penjagaan kesihatan sedang berkembang dengan pesat melalui kemajuan dalam sains perubatan, teknologi digital dan keperluan penjagaan kesihatan yang

ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم